wura kreme fa homa baba no na ube nyasu tuamia nyani yasu kristo fri akufu omno menia saa tu minu tahuye tuma wewu ana watiti se wuji dvema nidia ni owu wa kavara ni owu kavara tuamia no nyano

ohi David mpai boni o enyum etre aduoso baako ne chichemu enkono no se ntome ntune min kokra wabrem na sama ho aden so sa me nyao me ntia ne dai wo ba dan na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyao me wate min pai bo mu so me nyum tom ma sempa kam ura aya kula me.